0: panjang ulun mah we we ra. Kada kabur ulun dari malah. Cicit nah, markah perwala.
1: Abby and Tyrone. Me if I saw Stuart Little. Bang. On Triple J Breakfast.